Mas kuya rikulay tak senyor. Yan apa itak ayo no kunapi, orasyon kunapi. Yan apa itak tokoy pe papa. Senyor Dios mio, kalpanchay senyor. Ay sari itak senyor, ormas